7720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

tongkat khas daerah Ahlat di Bandar Bitlis. Daerah Ahlat yang terletak di Bitlis, sebuah wilayah di Anatolia Timur Turki dengan pantai menghadap Tasik Van, mempunyai kepentingan sejarah yang besar, terutamanya dalam konteks sejarah Anatolia dan Turki. Warisan dari zaman Urartu, Seljuk, Akkoyunlu, dan Utsmaniyah yang terdapat di daerah ini memberikan petunjuk penting tentang sejarah kedatangan bangsa Turki ke Anatolia. Selain itu, Ahlat juga terkenal dengan baston atau tongkat yang memiliki kualiti buatan tangan yang sangat tinggi. Tongkat ini bukan sahaja berfungsi untuk kegunaan harian, tetapi juga mempunyai nilai seni yang istimewa. Dikenali sebagai Ahlat Bastonu atau tongkat khas daerah Ahlat. Tongkat ini dihasilkan mengikut tradisi yang diwarisi sejak ratusan tahun yang lalu. Pada tahun 2017, atas permohonan pejabat daerah Ahlat, produk ini telah didaftarkan sebagai salah satu produk berpetunjuk geografi Turki. Tongkat Ahlat dibuat daripada kayu pokok walnut yang ditanam secara khusus di kawasan itu. Pokok walnut di Ahlat juga dijaga dengan kaedah penyiraman dan penjagaan yang sistematik, menghasilkan batang yang panjang tanpa banyak simpul. Baston Ahlat atau tongkat Ahlat dihasilkan dalam dua jenis. Satu, tongkat tebal untuk kegunaan harian oleh warga tua dan pesakit. Dua, tongkat hiasan, cenderamata dan untuk tujuan pelancongan yang dibuat dengan penuh ketelitian oleh tukang-tukang tempatan. Syarat utama dalam penghasilan tongkat ini ialah kayu walnut yang digunakan mesti dikeringkan selama 2 tahun tanpa terkena cahaya matahari selama 1 tahun penuh. Ini penting untuk memastikan ketahanan produk. Selepas pembentukan awal menggunakan mesin, proses pembuatannya diteruskan sepenuhnya dengan kerja tangan oleh tukang-tukang mahir. Tukang-tukang ini menggunakan teknik seperti ukiran, penyaduran, pembakaran atau pewarnaan bergantung pada reka bentuk batang tongkat. Nilai seni tongkat ini dipertingkatkan dengan corak marbling atau ebru, iluminasi atau tazhib, atau miniatur yang diukir dengan teliti pada batang tongkat. Bahagian pemegang tongkat pula dihias dengan figur haiwan atau bahan berharga seperti emas dan perak, menjadikan tongkat khas Ahlat ini sebagai satu karya seni yang unik.

Kawasan Perkuburan Seljuklu Ahlat, perkuburan Islam Turki terbesar di dunia. Perkembangan budaya di sesebuah kawasan dapat diikuti melalui alat-alat yang dihasilkan, produk seni dan sastera, bahkan juga tabiat pemakanan. Terdapat banyak unsur lain yang dapat menunjukkan perkembangan ini, tetapi yang paling menarik adalah kubur dan batu nisan. Di kawasan Anatolia, kubur-kubur memberikan banyak maklumat mengenai zaman dahulu. Kubur-kubur yang dikebumikan di dalam rumah di Catal Hoyuk, semua tumulus dan Hoyuk yang berasal dari zaman Frig, kubur batu dari zaman Hellenistik dan kawasan perkuburan Seljuklu memberikan kita lebih banyak maklumat daripada yang kita duga. Oleh itu, hari ini kami ingin menceritakan tentang kawasan perkuburan Seljuklu Ahlat yang merupakan kawasan perkuburan Islam Turki terbesar di dunia. Ahlat adalah sebuah daerah di bawah Bitlis dan terletak di tepi Tasik Van, tasik terbesar di Turki. Sejarahnya bermula dari 900 tahun yang lalu. Dengan iklim yang sederhana, lokasi yang terletak di jalur yang menghubungkan Asia dan Anatolia, serta sumber air yang dimilikinya, Ahlat sentiasa menjadi kawasan yang didiami dan diinginkan oleh banyak pihak. Sepanjang sejarah, Ahlat telah dikuasai oleh Bizantium, bangsa Turk Seljuk, Mongol, Arab dan Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada zaman pertengahan, ia menjadi salah satu daripada tiga bandar terpenting dalam tamadun Islam. Ahlat adalah salah satu penempatan perkuburan Turki yang tertua. Dalam kubur, makam, jembatan dan masjidnya terdapat contoh terbaik seni bina sivil zaman Seljuk dan Utsmaniyah. Namun, Ahlat lebih dikenali kerana batu nisannya dan juga sejarahnya. Batu nisan yang menyebar di kawasan yang sangat luas ini mempunyai saiz dan reka bentuk yang penting dalam dunia Islam dan menjadikannya kawasan perkuburan Islam Turki terbesar di dunia. Batu nisan di Ahlat yang dikenali sebagai Batu Nisan Ahlat dari penempatan Lama Urartu dan Utsmaniyah telah disenaraikan dalam senarai Warisan Dunia UNESCO. Ahlat terletak di antara dua gunung berapi. Oleh itu, batu tuf sering digunakan dalam seni bina kawasan ini. Batu nisan diperbuat dari batu tuf berwarna merah bata dan putih. Kubur dan batu nisan adalah antara elemen terpenting yang mencerminkan budaya Turki pada zaman pertengahan. Kerana ia mengandungi maklumat yang tepat tentang tradisi masyarakat, pemahaman seni dan kehidupan seharian. Selain itu, pemikiran dan kepercayaan mengenai kematian dan kehidupan selepas mati juga tercermin dalam batu nisan tersebut. Kawasan perkuburan Seljuklu Ahlat juga memberikan maklumat penting tentang seni bina perkuburan Turki masa dia bermula.

Dengan lebih dari 8,000 batu nisan, kawasan ini berfungsi sebagai muzium terbuka. Ketinggian batu nisan yang monumental ini jauh lebih besar daripada ukuran kubur biasa. Terdapat batu nisan yang tingginya lebih dari 1.5 meter dan ada juga yang hampir 3.5 meter. Pada satu sisi batu nisan akhlat, terdapat maklumat mengenai si mati dan profesion mereka. Manakala di sisi yang lain, terdapat nama tukang yang membuat batu nisan tersebut serta ayat suci daripada Al-Quran. Batu nisan ini memiliki kehalusan dan keunikan dalam seni pemotong batu sering menampilkan motif tumbuhan seperti palma, naga, burung, bintang, candlestick dan motif geometri. Anatolia adalah kawasan yang menjadi saksi kepada kisah panjang umat manusia. Kadangkala, kita membaca kisah ini melalui tinggalan arkeologi, kadangkala melalui monumen. Kita memahami kedalaman masa melalui mereka. Setiap satunya menyimpan sejarah yang amat besar. Gordion, yang merupakan ibu kota Frig, terkenal dengan kubur keluarga diraja dan aristokrat. Raja Commagene menunjukkan usaha untuk mencapai keabadian melalui patung-patung dewa bersaiz besar yang dibinanya di Gunung Nemrut dan makamnya yang terletak berdekatan. Raja Mausolos membina makam Halikarnas, salah satu daripada 7 keajaiban dunia purba, untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Kota purba Sardes di Manisa mempunyai kawasan perkuburan yang lagi besar daripada yang terdapat di dataran tinggi Giza di Mesir. Kubur-kubur batu di Lykia dan Kaunos, kubur raja-raja Pontus di Amasya dan banyak lagi. Terdapat lebih banyak contoh yang dapat disebut. Baiklah, hari ini kami telah menceritakan tentang kawasan perkuburan Sao Ceklo Ahlat yang merupakan perkuburan terbesar di dunia dan juga sebagai bukti tertua kewujudan bangsa Turkiye di bumi Anatolia serta memiliki sejarah yang tak terhingga. Anda telah mendengar program Para Perintis Anatolia di Radio Suara Turkiye TRT yang disediakan oleh Neslihan Değirmencioğlu dan disampaikan oleh Saudara Putera. Selamat tinggal.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.